0: hadin fama shata kan kullum
1: ya taba mu amma kun ga tula da da na bello inga
0: Allah
1: mamma
0: zumba uwan nasara na